0: banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital.

0: berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang sedang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke kampus unggul IIB Dharmajaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharmajaya, kampus unggul, kampus berdampak. Bersama Dharmajaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.
1: Akhirnya bisa ke Lampung.
2: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
1: Apaan itu sambal rampai?
3: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 92,5 FM.

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: 95 Pro 2 di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pagi hari ini masih sama Najla dan Odel ya, teman Pro 2.
1: Dan tentunya kita masih semangat banget nemenin kamu, jujur
0: bener
1: aja.
0: Banget.
1: Kayak tadi dua lagu sebelum ini kan ada birthday gitu ya. Dan ini juga pas banget bertepatan dengan hari pertama di bulan ulang tahun negara kita ini tercinta.
0: Yes, benar banget. Ternyata apa ya, Agustus sudah datang ya. Karena ya Del, gue ngerasa lama banget gak sih bulan Juli?
1: Lama banget, dan juga gue tuh ngerasanya kenapa ya bulan Agustus ini kok datangnya sangat tiba-tiba ya di hari ini. Kayak gue sangat wow,
0: mengejutkan ya.
1: Sangat mengejutkan. Tapi selain mengejutkan, sangat menyenangkan ya.
0: Yes,
1: karena
0: betul,
1: di bulan ini akan banyak event. Pertama 18-an ya.
0: 17-an.
1: Oh salah.
0: 17-an. Tapi memang ada dua versi sih, ada 17-an, ada 18-an.
1: Iya. Tapi kita ikut yang nasional, tanggal merahnya di 17.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Bener.
0: Tapi ngomongin bulan baru ya, pastinya teman Pro 2 punya gak sih rencana baru yang mau dilakuin di bulan ini gitu. Kayak misalkan kalian punya program diet gitu kan, atau pengen apa ya, hidup lebih sehat lagi dengan olahraga.
1: Dietnya ngeliat gue gitu?
0: Enggak dong. Kok kayak tersinggung gitu, kayak tersindir. Aku gak menyindir loh.
1: Okay. Ya pastinya ada ya, terutama kayak Najla dan Odel juga. Pasti di bulan Juli kemarin tuh banyak hal-hal yang udah habis ya. Kayak mungkin magang.
0: Betul.
1: Dengar-dengar kayaknya ada yang udah gak di menghirup udara Belgis lagi.
0: Yes, betul, itu aku teman Pro 2. Ngomongin tentang resolusi baru ya. Kalau gue sendiri sih Adel, gue lagi berencana dalam seenggaknya seminggu sekali ya, gue tuh ada lah olahraga gitu sekali.
1: Oh,
0: gitu.
1: Oke.
0: Okay. Tapi lo seneng gak sih Del kalau misalkan apa lagi senggang gitu, lo olahraga dulu atau melakukan aktivitas lain?
1: Seneng banget. Dan gue juga sebenarnya gue bukan olahraga banget anaknya. Cuman kalau untuk resolusi baru tuh pasti ya. Dan mungkin nanti kalau misalnya gue punya anak kecil, masih jauh sih memang.
0: Kayaknya gak apa-apa, kita berencana dulu kan.
1: Kayaknya itu tuh akan gue ikutin semua les dan kursus, apalagi kayak ekskul-ekskul.
0: Setuju sih.
1: Taekwondo,
0: supaya kayak pramuka, apa ya, kita
1: karate.
0: Udah membuka jalan untuk anak kita. Jauh banget ya bahasan. Tapi ngomongin soal anak, kalau lo nanti ya punya anak,
1: in this age,
0: iya, apa yang mau lo ikutin buat anak lo nih, kayak adakah olahraga tertentu atau ekskul tertentu mungkin Del?
1: Sudah pasti gue akan mendaftarkan anak gue ke olahraga yang bela diri.
0: Oh iya, karena emang bela diri itu sepenting itu ya.
1: Sepenting itu, mau dia laki-laki mau dia perempuan, wajib
0: bener
1: banget. Dan juga itu selain untuk pertahanan diri ibaratnya ya, itu juga bisa membantu supaya tubuh dia lebih sehat, lebih bugar. Karena pasti kan ada treatment khusus ya sebelum latihan, kayak misalnya
0: bener
1: pemanasan, lari atau peregangan segala macem. Jadi gue kayak, nak, kamu harus ikut,
0: kamu
1: ini
0: harus ikut gitu. Ini demi kebaikan kamu gitu.
1: Betul.
0: Ngomongin soal olahraga bela diri, teman Pro 2 kali ini ada informasi menarik nih. Karena ternyata ada sebanyak 1759 pelajar di Lampung itu mengikuti cabang olahraga karate LSO 2026.
1: Wow.
0: Jadi peserta ini dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Secara resmi ini berlaga dalam cabang olahraga karate pada ajang Lampung Student Olympic 2026. Jadi ajang bergengsi tingkat pelajar ini dipusatkan di Gor Siger Wai Halim Bandar Lampung pada hari Jumat kemarin ya, kemarin banget, tanggal 31 Juli 2026.
1: Wow, dan ini pasti bangga banget ya. Dan juga ini kan kegiatan tahunan. Ini juga diselenggarakan itu bukan hanya sebagai kompetisi, tapi juga sebagai bagian dari langkah strategis supaya bisa mengetahui nih gimana atau siapa aja atlet potensial yang bisa membantu karakter generasi kita untuk lebih keren lagi.
0: Betul. Dan cabang karate ini teman-teman memiliki nilai khusus karena nggak hanya sekedar mencetak atlet berprestasi di atas matras ya, tapi juga menempa kepribadian yang tangguh, jujur, berani, disiplin, dan memiliki sikap sportif dalam menerima kemenangan ataupun kekalahan. Karena sifat-sifat kayak gini nih memang wajib banget diajarin dari sejak dini ya, supaya gedenya apa ya menjadi pribadi yang baik gitu kan Del.
1: Karena banyak juga orang bilang kalau misalnya udah besar belajarnya itu kayak melukis, menulis di atas air.
0: Oh gimana tuh?
1: Tidak ada apa-apanya.
0: Kayak kita ya.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: barengan sama Najla dan Odel.
1: Dan juga tentunya kita masih punya banyak banget informasi menarik buat kamu nih, teman Pro 2. Tapi dengar-dengar menarik-menarik, apa sih kalau misalnya lu melihat sesuatu yang menarik tuh visual atau kenangannya atau apanya aja?
0: Aduh, kok kenangan, jangan bahas-bahas kenangan. Masih pagi. Kenangan bahagia enggak apa-apa sih.
1: Oke.
0: Tapi kalau gua sendiri lebih ke ini sih, visual. Karena kayak apa ya, hal-hal yang bikin menarik mata kita itu pasti warna-warna kayak mencolok gitu enggak sih, Del? Kalau lo?
1: Kalau gue anaknya visual dan juga apa ya, kalau indera penciuman itu sebutannya.
0: Indera penciuman.
1: Wangi, bau. Okay. Jadi gue tuh kadang lebih ingat sama bau daripada wajah.
0: Oh gitu. Jadi kalau kayak misalkan lo hafal sama parfum seseorang nih, tapi lo nggak tahu namanya, tapi dia kayak sering berlalu,
1: iya,
0: lo kayak,
1: iya,
0: ini kayak wangi orang yang itu.
1: Dan juga parfum itu setiap dipakai orang kan wanginya pasti beda ya. Orang tuh ada aromanya khasnya.
0: Bener.
1: Sendiri. Itu yang kadang kayak, oh ini dia nih.
0: Ini nih, oh, gitu. Kalau udah tercium nih wanginya, ini nih, datang nih
1: ini
0: dia.
1: Ini nih.
0: Ya jadi temu Pro 2 ya. Kalau misalkan kalian gimana nih? Misalkan teringat sesuatu tuh yang pertama kalian ingat visualnya dulu kah? Atau kayak Odel tadi bisa wanginya dulu kah, atau suaranya dulu kah gitu,
1: atau misal kayak ceritanya dulu aku naik, dulu naik angkot ini nih, angkot nih, angkot banget nih, kayaknya gue emang anak angkot banget dari kecil ya, tapi sekarang angkot ini udah nggak ada gitu.
0: Karena udah jarang banget nggak sih sekarang angkot, paling kayak cuma berapa ya, kayak sedikit banget, gak serame dulu gitu. Karena kan udah transformasi ke teknologi juga ya sekarang,
1: iya,
0: dengan ojek online maksudnya tuh Pro 2. Jadi kayak udah semakin jarang.
1: Dan juga
0: gitu,
1: iya, sekarang kemudahan akses untuk mendapatkan kendaraan ya. Jadi kayak mungkin yang membuat para masyarakat terutama kita,
0: iya,
1: jarang menggunakan transportasi umum.
0: Betul.
1: Kayak tapi, misalnya itu.
0: Tapi sekarang tuh udah mulai ada lagi nih taksi online gak sih, Del?
1: Betul.
0: Kayak apa ya, mereka udah mulai
1: mitigasi, bukan apa ya, berpindah ya.
0: Iya, betul.
1: Dari
0: udah
1: yang
0: mulai rame tuh taksi online tuh.
1: Dari yang kita belinya stop.
0: Iya, dulu tuh harus punya nomor ini supirnya enggak sih, kayak
1: Pak,
0: jemput saya ya di lokasi ini, saya mau ke sini gitu. Nah, gue masih ada tuh Del dulu di situ, di posisi gue ngebooking supirnya dulu.
1: HP, lewat telepon.
0: Betul, kayak gitu.
1: Kalau
0: sekarang kan udah bisa online ya.
1: Udah bisa online. Atau dulu kalau misal di kota besar tuh, kayak di Jakarta tuh kan kayak mau taksi tinggal ya kita berdiri aja, tinggal calling paling argonya aja ya.
0: Iya.
1: Dan kalau sekarang tuh udah enggak. Dan dulu kan taksi tuh salah satu transportasi yang sangat teramat diandalkan oleh masyarakat kita.
0: Betul.
1: Walaupun ya sekarang aplikasi makin berkembang, cuman kan tetap banyak juga ya, karena taksi itu terkenal akan mudah, nyaman, dan juga profesionalitasnya.
0: Iya, tapi ya teman Pro 2, dibalik fungsinya sebagai alat transportasi, taksi itu ternyata ya menyimpan sejumlah fakta unik yang jarang diketahui masyarakat.
1: Apa itu?
0: Salah satunya adalah asal-usul nama taksi. Jadi teman Pro 2, taksi ini berasal dari kata taksimeter, yaitu alat yang digunakan untuk menghitung tarif perjalanan berdasarkan jarak tempuh dan waktu.
1: Oh, oke. Ini yang argo biasanya kita sejauh itu ya.
0: Iya, betul. Jadi memang tercatat secara sejarah ya bahwa taksi ini telah ada sejak era kereta kuda. Udah lama banget ya ternyata ya. Jauh dari sebelum mobil itu menjadi kendaraan umum. Dan seiring berjalannya perkembangan teknologi yang pesat, teman Pro 2, kereta kuda tuh akhirnya mulai tergantikan nih sama mobil bermotor yang menawarkan perjalanannya lebih cepat dan lebih nyaman juga. Gitu.
1: Okay. Dan juga kalau setiap negara tuh kan kayak ada ciri khas masing-masing ya.
0: Benar.
1: Kayak misalnya di New York itu warna kuning, ikon banget kan. Terus kalau di London itu ada warna hitam. Dan kalau di Indonesia kadang warna-warni, ada warna-warni, yang biru, ada yang hijau, Mejiku, Hibini.
0: Betul. Dan ternyata perbedaan warna tersebut itu tuh memudahkan masyarakat untuk mengenali kendaraan resmi mereka, nomor 2. Kayak, oh kuning punyanya ini. Kota ini, gitu. Sebenarnya sama kayak angkot tadi ya.
1: Oh iya, ya kan? Oh mungkin angkot
0: juga
1: itu
0: kan setiap daerah beda ya warnanya.
1: Versi umumnya, kalau taksi kan hanya nganterin kita gitu.
0: Yes. Jadi perkembangan teknologi juga ya tahun berdua itu turut mengubah wajah industri taksi. Jadi sekarang tuh sebagian besar armada itu telah dilengkapi sama GPS gitu untuk membantu pengemudi menemukan rute yang tercepat sekaligus memberikan estimasi waktu perjalanan yang lebih akurat.
1: Wow, dan juga gue tuh ngelihat ya suka di jalan-jalan sekarang udah mulai banyak taksi listrik ya. Dan itu kan bisa ngurangin emisi, terus juga ya transportasi yang ramah lingkungan gitu.
0: Dan selain itu juga ya, nggak semua layanan taksi itu menggunakan sistem tarif yang sama. Ada di beberapa wilayah ya Del, itu tuh menerapkan tarifnya berdasarkan argo kayak yang lo bilang tadi. Sementara yang lain tuh ada juga yang pakai tarif tetap gitu, terutama kayak perjalanan menuju bandara gitu kan. Karena apa ya, kalau taksi bandara kayaknya lebih khusus nggak sih biasanya?
1: Khusus banget. Dan juga kadang kan banyak turis atau pekerja-pekerja yang langsung, dan juga melihat kalau angkot sendiri tuh agak jarang lewat situ. Dan ya seperti biasa agak panas.
0: Jadi ya itu ya teman Pro 2, ternyata apa ya, transformasi dari zaman dahulu kala ya, dari kereta kuda ke taksi itu ternyata apa ya, kayak bisa dibilang lumayan cepat gitu ya. Bahkan taksi ini aja istilahnya ternyata udah ada sejak dulu banget.
1: Dulu banget gitu. Karena taksi meter tadi ya untuk menghitung argo. Cuman kayaknya sekarang udah mulai banyak yang enggak. Tapi Najel masih suka gak sih naik kereta kuda?
0: Aku suka sih kayak tuk tik tak tik tuk gitu.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro dan Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Prodo, pagi ini kamu masih ditemani sama Adela Sabrina dan juga Najila Nayla.
1: Yes.
0: Dan gimana nih pagi ini? Tadi tuh kayak kita lagi bengong, terus tiba-tiba bilang when ya, berandai-andai.
1: Karena memang ini gak sih, apa ya, di zaman sekarang ini, karena kemajuan teknologi juga ya, Del, kayak hal-hal yang bikin orang bahagia tuh bisa kita lihat juga gitu. Jadi kita sering apa ya, mengucapkan kata when ya gitu. Karena pengen juga gitu kan.
0: When ya kita punya transportasi publik yang terintegrasi satu Lampung
1: dari apa?
0: Yang pasti harusnya yang wajib dari rumah gue Lampung Selatan.
1: Iya. Yes. Banyak banget when ya kayak when ya kita bisa hidup damai dengan keadaan yang aduh agak
0: takut
1: ini
0: dipanggil
1: ya,
0: gini.
1: Agak takut ya.
0: Damai, ketenangan hati dan jiwa raga,
1: iya,
0: itu
1: betul.
0: Ya maksudnya kan perspektifnya luas ya.
1: Iya. Benar, sesuai kepercayaan masing-masing gitu.
0: Betul.
1: Ya teman berdua ya.
0: Dan juga when ya kayak lo tau gak sih kalau misalnya di luar negeri itu air limbah domestik, air limbah kita bisa digunakan untuk minum lagi.
1: Oh wow, keren banget. Kalau di sini mah kayak udah dibuang aja nggak sih air yang nggak terpakai itu?
0: Iya sih, cuman kalau misalnya limbah tetap harus diolah dulu ya teman-teman.
1: Harus dua. Ya. Oh berarti memang nggak bagus ya Del, kalau misalkan ada apa ya kayak misalkan. Dia rumah produksi gitu, ada limbahnya tapi dia kayak langsung buang aja gitu,
0: nggak
1: dipilah lagi.
0: Harus kan standar buang air limbah ke lingkungan juga tuh diatur dalam permen LHK ya. Nomor aduh,
1: aku suka deh yang kayak gini. Gak apa-apa sebutin, boleh.
0: Ada permen LHK nomor 5 tahun 2017 atau 18 atau gue lupa.
1: Dengerin kata dosen guys, ini kuliah pagi.
0: Oke, amin. Tapi ya itulah, sudah banyak peraturan-peraturan yang ditetapkan. Tetapkan. Itu sih yang gue ingat ya. Kalau dari lo sendiri nih Najla,
1: apa?
0: Ada gak yang lo ingat tentang aturan-aturan yang sosial media ya, dilarang menyebar hoax?
1: Oh, kalau sosial
0: gitu,
1: media pasti banyak banget gak sih? Kayak UU ITE gitu kan. Tapi apa ya, banyak banget masyarakat kita yang mungkin kayak kurang teredukasi dan kurang aware gitu sama peraturan bersosial media gitu. Karena apa ya, semakin kesini gue tuh semakin sering ngeliat kayak cyberbullying gitu. Terus juga penyalahgunaan informasi gitu, penyebaran hoax kayaknya makin banyak sih Del.
0: Betul.
1: Kesini apalagi udah ada yang namanya AI.
0: Iya.
1: Itu makin banyak
0: kita
1: banget.
0: Kita jadi gak bisa, lebih susah ya membedakan mana yang asli dan mana yang artifisial.
1: Betul.
0: Dan bahkan untuk gen kita pun susah, bagaimana gen di atas kita begitu.
1: Iya.
0: Gua tidak gua menemukan banyak hal di mana di saat scroll sosial media, mama gua bertanya, "Nak, ini lucu banget, lihat dia pintar banget." Mah, itu
1: ini AI. Gitu. Tapi memang ya kalau orang tua tuh apa ya? Mungkin karena mereka juga hidupnya masih beradaptasi ya sama

0: AI itu yang kayak gimana gitu kan.
1: Dan bahkan AI sekarang pun udah lebih lancar.
0: Betul.
1: Loh Najla. Kayak gue kan sebagai salah satu orang yang suka scroll sosmed dan menonton drama pendek itu.
0: Sama kok aku juga.
1: Banyak banget udah AI, bahkan iya, dari yang betul. Awalnya gerakannya patah-patah itu jadi luas banget.
0: Iya.
1: Dan bahkan cantiknya tuh masya Allah ya.
0: Iya, cakepnya tuh cakep banget.
1: Cakepnya cakep banget. Dan juga emang banyak banget sekarang menurut gua, karena kebebasan berargumen, berpendapat dan bermedia sosial segala macam, jadi kayak lebih bebas gitu loh. Orang-orangnya membagikan informasi yang menurut gua itu harusnya di-keep sendiri, enggak untuk konsumsi publik.
0: Iya.
1: Tapi kayak malah mereka membagikan itu, akhirnya apa ya, muncul kalau misalnya perbedaan perspektif itu wajar ya, cuman kayak muncul perdebatan, menggiring opini segala macem, itu kayak yang lo bilang tadi, cyberbullying.
0: Jadi memang apa ya, teman produk, kita harus lebih aware. Dan menurut gue ya, apa sih namanya, barrier stand, apa
1: barrier,
0: sih
1: batasan
0: iya, bukan batasan, kayak bare minimum, ya itu
1: bare minimum
0: seorang manusia gitu adalah belajar tentang apa ya, undang-undang yang ada di negara ini.
1: Betul.
0: Terus juga tentang apa ya, etika bersosial media itu penting banget sih teman pro 2, kayak mulailah kita peduli gitu ya dengan hal-hal yang ada di dunia ini.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Dan juga jangan terlalu memikirkan diri sendiri ya, karena betul. Kita juga nggak tahu kedepannya akan seperti apa dan bagaimana. Intinya semua hal yang kita lakukan tetap harus
0: buat bahagia.

0: melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Bendera Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: RRI Bandar Lampung.

0: That was showing off dari Bruno Mars, teman Pro 2. Dan kita masih nemenin kamu ya, teman Pro 2.
1: Ada Odel dan juga Najla.
0: Yes.
1: Dan kita kayaknya abis mendengar ini nih kayak agak excited sedikit gitu ya.
0: Karena lagu Bruno Mars yang kali ini, Adel, itu tuh kayak mengucapkan rasa syukur bahwa Tuhan tuh udah menciptakan pasangan dia gitu.
1: Okay.
0: Jadi kayak apa ya? Tuhan itu menunjukkan kasih sayang melalui kekasih hatiku gitu loh, lagu tadi itu.
1: Oh, dititipin lah ya,
0: iya,
1: orang terkasih itu.
0: Ya.
1: Dan juga itu kan mungkin itu juga jawaban dari harapan-harapan dia sebelumnya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Kayak ternyata apa ya, rasa syukur tuh bisa kita ungkapkan juga lewat lagu.
1: Bener.
0: Ya, lewat karya-karya kita gitu.
1: Dan bahkan lagu tuh menjadi salah satu jendela ya, jendela seorang musisi dikenal oleh masyarakat luas.
0: Betul.
1: Gitu. Dan juga setiap musisi pasti ada ciri khasnya masing-masing. Kayak misalnya banyak juga beberapa musisi yang berisi tentang harapan-harapan. Terus ada juga, bahkan ada satu orang, si Baskara itu.
0: Oh iya, lelaki itu.
1: Lelaki itu, sampai dia ada beberapa join band ya.
0: Iya,
1: dengan genre yang berbeda.
0: Beda-beda gitu.
1: Ada yang emang menyuarakan
0: Tentang
1: hati,
0: keresahan
1: ya.
0: Dia. Ada juga yang
1: hati,
0: tentang harapan dia.
1: Iya.
0: Gitu. Bahkan tadi gue sempat muterin lagu Hindia yang judulnya Kids.
1: Okay.
0: Nah, gue tahu lagu itu tuh karena katanya lagu tuh dibuat sama Baskara, Del.
1: Oh.
0: Khusus untuk kucingnya.
1: Oh, oke. Okay. Jadi
0: lirik,
1: udah dianggap anak sendiri.
0: Iya, liriknya benar-benar tentang kucingnya gitu. Kayak ya ampun, so sweet banget sih.
1: So sweet banget sih. Emang benar-benar kayak, dan kita juga jadi berharap-harap ya. Semoga nanti kita mendapatkan
0: sosok seseorang
1: seperti itu.
0: Iya, yang selalu bersyukur ya. Karena bersyukur tuh penting banget, teman Pro 2.
1: Betul.
0: Karena dengan cara kita bersyukur ya, nikmat kita tuh akan ditambahkan di kehidupan kita gitu. Tapi ya bersyukur itu, teman Pro 2, enggak cuma lewat mulut aja, tapi harus dengan action juga.
1: Betul.
0: Dibuktin dengan action.
1: Dengan hati sejalan.
0: Contohnya dengan kita menjaga kesehatan gitu. Itu tuh salah satu bentuk kita bersyukur juga, teman Pro 2.
1: Betul. Jangan makan-makanin yang kalau emang dilarang tuh udah gitu, stop.
0: Betul.
1: Emang enak, cuman kayak jangan dulu. Karena kalau dirasa-rasain ya emang enak.
0: Emang
1: 5
0: enak.
1: Menit awal.
0: Karena emang hal-hal yang enak tuh terkadang ada aja ya yang bikin kita kayak ada konsekuensinya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Bahkan ada yang ngomong, ada yang bilang kalau misalnya yang dilarang itu udah pasti enak.
0: Oh, tapi gue setuju sih sama statement itu. Contohnya kayak makanan-makanan di luar sana ya, kayak seblak gitu kan. Terus apalagi ya, gorengan-gorengan gitu. Itu emang enak-enak
1: Jukut.
0: Banget. Sedap sekali, lapar nih jadinya.
1: Sayuran goreng. Sebenarnya kan itu gak boleh ya, kolesterolnya tinggi. Tapi rasa-rasanya dirasa-rasain kok enak gitu.
0: Iya.
1: Dan emang gimana nih Najla?
0: Emang apa ya, kayak hal-hal yang gak enak tuh apa sih ini, hal-hal yang gak, bukan gak enak, hal-hal yang apa ya, yang enak tuh buat kita tuh selalu pengen.
1: Betul.
0: Gitu kan jadinya.
1: Tapi emang, dan itulah ya, kita hidup untuk harapan. Harapan untuk bisa makan ini, harapan bisa melakukan ini, melakukan itu, harapan bersama ini, bersama itu.
0: Iya.
1: Dan emang banyak harapan-harapan kita yang selalu menjadi semoga nanti kedepannya menjadi kenyataan.
0: Iya.
1: Tapi sekarang dirasa-rasain dulu kali harapannya sebelum menjadi kenyataan ya.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak bisa sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu.

0: dengar Bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 90,5 Prodi Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, sekarang udah jam 10 dan waktunya Odel dan Najla pamit dari pendengaran kamu.
0: Iya, terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah dengerin kita. Mm-hmm. Semoga hari kamu hari ini menyenangkan.
1: Dan kamu juga siang ini bakal teman sama Daru ya nanti.
0: Iya, terakhir dari kita, let's diva share and express your willingness only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: And now bye, teman Pro 2.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: ya adalah bangsa yang kaya,
1: kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya,
3: kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

95 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 siang ini jam 10 sampai jam 2 nanti ada Suandaru Kartiko bakal nemenin kalian semua cuma di Santai Siang Special Weekend.

0: 95 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 Santai Siang Special Weekend, ada Suandaru Kartiko bakal nemenin kalian semua sampai jam 2 siang ini. Dan tentunya gue bakal bawain informasi-informasi menarik buat kalian semua. Jadi keep on tuning only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Halo, selamat siang teman Pro 2. Welcome back again bareng Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole Karifan lokal ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ini hari Sabtu tanggal 1 Agustus, semangat kemerdekaan teman Pro 2. Jadi gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat terus tentunya menjalani kehidupan yang gini-gini aja. Enggak ya, kita harus punya revolusi diri teman Pro 2. Apalagi mengingat ini udah tanggal 1 Agustus, kita harus punya semangat kemerdekaan lagi. Dan mengingat juga ini sudah masuk ke semester 2 ya di tahun ini. Jadi tinggal setengah tahun lagi, mudah-mudahan kedepannya apapun yang lu cita-citain, apapun yang lu pengenin bakal tercapai. Dan tadi gue juga udah spill kalau hari ini kita bakalan banyak banget ngasih informasi menarik buat kalian semua. Ada dari informasi kuliner, ada dari entertain juga dari showbiz. Terus juga nanti ada info menarik buat kalian nih, olahraga juga gitu. Jadi entertainnya dapat, makannya juga aman ya kan. Terus harus diimbangin sama olahraganya. Jadi jangan kemana-mana, keep on tuning only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
2: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

0: Masih di 90,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Tolong Pro 2, gua mau ngingetin juga buat kalian yang mau request lagu ya, sampai jam 11 nanti. Boleh langsung WhatsApp kita di 081-7925-925 atau di Instagram kita di @pro2bd. Oh, sorry teman Pro 2, ternyata WhatsAppnya udah ganti ya, di 0811-7208-925. Jadi gue bakal nungguin kalian semua, jangan sampai gak request. Karena nanti bakalan gue puterin semua lagunya yang kalian request, yang kalian minta. Jadi jangan lupa langsung WA dan DM kita di Instagram ya. Dari tungguin sampai jam 11 siang ini.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Lampung.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu.

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

termasuk air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan. Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: penjelasan dosen tadi. Vi,
1: Pali, kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah, kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: rotinya. Tapi ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

92,5 Pro Bener Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bener Lampung dan sekitarnya.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Yo, Tom Pro 2 masih barengan Suandaru Kartiko di Santai Siang Special Weekend. Ini agak mendung ya Tom Pro 2, tapi jangan sampai hati kalian juga ikutan mendung ya Tom Pro 2. Karena bentar lagi hujan, buat kalian yang masih di jalan, khususnya yang lagi bawa kendaraan, harus berhati-hati kalau misalnya sudah turun hujan ya. Karena pasti bakalan bahaya juga kalau kalian ngebut-ngebut, bahaya buat kalian dan orang lain juga. Dan yang masih punya jemuran juga jangan lupa diangkat teman Pro 2. Takutnya ya kan weekend-weekend udah nyempetin jemur pakaian, cuci ya kan. Taunya kena hujan kan jadi sia-sia, nanti harus nunggu kering lagi ya kan. Mana nanti Senin atau Minggu mau dipakai lagi gitu kan bajunya. Dan teman Pro 2, kalian masih setia ditemenin Daru di Santai Siang Special Weekend. Tadi Daru juga ada informasi ke kalian semua kalau misalnya hari ini sampai jam 2 ya, kita bakalan ngasih informasi menarik buat kalian semua. Salah satunya ada dari grup band musik asal Indonesia, 4 Events. Jadi 4 Events ini mengisi region original soundtrack untuk Indonesia, khususnya di film Spider-Man Brand New Day. Nah, ini ngomongin soal Spider-Man ya, ada chapter baru lagi di film yang sangat gua cintai ini. Gua tuh nonton dari Spider-Man 1, 2, 3 ya. Pemainnya siapa lagi? Lupa gua. Pokoknya tapi menurut gua adalah yang paling berkesan film Spider-Man yang 1, 2, 3 itu sih. Yang pemainnya, pemain lamanya itu. Gua lupa lagi namanya siapa. Nah, jadi Tom Pro 2 ini belakangan ini kan lagi di play yang film Spider-Man yang terbaru ini, yang teranyar ini, di mana grup musik 4 Events ini mencetak pencapaian baru dengan merilis single yang berjudul I Miss You Every Brand New Day pada tanggal 28 Juli 2026 kemarin. Lagu tersebut ini dibuat ya, terus diperuntukkan untuk original soundtrack di film Spider-Man Brand New Day, khususnya di region Indonesia. Jadi 4 Events juga sebagai salah satu grup musik Indonesia yang dipercaya terlibat juga di kampen musik film produksi Sony Pictures sama Marvel ini tentunya di pasar Indonesia tahun Pro 2. Jadi kesempatan ini nih bermula ketika 4 Events menerima tawaran dari Sony Music, dan mereka ini disuruh untuk garap original region soundtrack ya untuk Indonesia di film Spider-Man ini. Jadi setelah menerima kreatif briefnya yang berfokus pada karakter Peter Parker tentunya, mereka kemudian menulis lagu dari sudut pandang sang tokoh utama. Dan bagi 4 Events juga kesempatan ini bukan cuma sekedar pencapaian besar, tapi juga tantangan kreatif yang istimewa. Jadi ya kan, sang vokal si Bonix ya namanya, mengungkapkan kalau misalnya kebanggaan ini nih bisa jadi kebanggaan bukan cuma buat 4 Events-nya doang, tapi untuk seluruh musisi di Indonesia gitu kan. Salah satunya dengan kita bisa terjun langsung ke produser-produser musik besar dunia gitu, produser musik sama film besar dunia tentunya Tom Pro 2. Dan Tom Pro 2, kalian masih barengan Suandaru Kartiko sampai jam 2 siang ini. Jadi jangan kemana-mana, keep on tuning only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: kamu.
1: Masih di 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Tolong Pro 2 Daru masih setia nemenin kalian semua di Santai Siang Special Weekend. Dan Tolong Pro 2, Daru juga mau ngasih tahu informasi menarik lagi buat kalian semua nih, datang dari dunia olahraga. Tentunya Timnas Indonesia yang lagi berlaga di Piala AFF 2026 kemarin berhasil membantai habis Timur Leste di pertandingan fase grup ya di Thailand kemarin kalau nggak salah. Jadi klasemen Piala AFF 2026 ini Singapura memimpin di peringkat 1 dan kemudian di nomor kedua ada Indonesia. Jadi hasil imbang kontra Vietnam membawa Singapura sementara memimpin ke klasemen Piala AFF 2026 grup A. Dan kemudian Indonesia menempel di posisi 2 dan Vietnam selanjutnya ketiga. Jadi tahun Pro 2 duel Vietnam versus Singapura di Maidin National Stadium Jumat 31 Juli 2026 kemarin ya. Kemudian berkesudahan, artinya mereka seri gitu ya, 0-0. Jadi laga ini juga relatif seimbang dan juga tuan rumah yang sedikit lebih dominan gak bisa juga ini untuk menembus solidnya gawang Singapura kemarin tahun Pro 2. Jadi hasil ini juga mengikuti kemenangan telak 3-0 Indonesia atas Timor Leste tadi malam tentunya. Timnas juga menang lewat gol Sepne Petnama dan juga Tom Haye. Terus ada gol terakhir dari Mitchell Baker di babak kedua. Sebenarnya Tom Pro 2 tadi malam itu gue juga udah hopeless banget ya, karena ngelihat pertandingan Timnas dan juga Timor Leste itu cukup imbang juga gitu ya. Artinya mereka dari segi pertahanannya Timor Leste ini luar biasa Tom Pro 2. Mereka itu kalah jumlah pemain karena ada satu yang kartu merah gitu ya, tapi mereka masih menang di mental gitu. Terus mental kita juga Timnas Indonesia gak kalah kuat juga gitu. Mengingat juga kemarin pertandingan itu di akhir-akhir, satu gol awal itu udah masuk ke late game ya, bisa dibilang udah waktunya udah mau habis. Terus pertahanan Timor Leste jadi goyah, disusul lagi dua gol selanjutnya, padahal ada beberapa kesempatan yang mungkin itu bisa potensi terjadinya gol sama Tom Haye. Tapi Tom Pro 2, rezeki kita ada di 3-0, padahal tadi malam gue pengennya prediksinya bisa 4 atau 5-0 sih Tom Pro 2. Dan mudah-mudahan ini juga jadi salah satu apa ya, salah satu harapan juga buat Indonesia, Timnas Indonesia khususnya, mudah-mudahan kita bisa memenangkan juara AFF, Piala AFF tahun 2026 ini. Jadi Tom Pro 2 dari juga bakal kasih tahu lagi menarik informasi-informasi menarik buat kalian semua cuma di Santai Siang Special Weekend.

Tahu nggak sih, ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Santai siang Tom Pro 2, masih barengan Suandaro Kartiko di special weekend ini. Tom Pro 2, Daru juga mau ngasih tahu informasi menarik buat kalian tentang wisata kuliner nih. Jadi wisata kuliner Klungkung, destinasi lezat yang gak boleh dilewatin. Jadi Klungkung ini ya Tom Pro 2 merupakan salah satu kabupaten yang ada di Bali, tidak hanya terkenal dengan destinasi wisata budaya juga dan sejarah tentunya, tapi juga punya kekayaan kuliner yang menggugah selera. Beragam makanan khas Klungkung menawarkan cita rasa autentik yang memadukan rempah-rempah khas Pulau Dewata dengan resep turun-temurun dari yang masih dipertahankan sampai dengan saat ini. Kemudian bagi wisatawan yang berkunjung ke Klungkung juga bisa menikmati kuliner lokal, menjadi pengalaman yang gak boleh dilewati juga tentu ya Tom Pro 2, mulai dari makanan berat sampai juga jajan-jajanan tradisional. Apa aja sih Tom Pro 2? Yang pertama ada Serombotan Klungkung. Serombotan merupakan ikon kuliner khas Klungkung. Hidangan ini nih terdiri dari aneka sayuran rebus seperti kangkung, kacang panjang, bayam, toge, dan juga terong yang disiram bumbu kacang. Oh, ini berarti sama kayak kalau kita gado-gado gitu ya, pecel gitu ya. Boleh sih, ini menarik nih. Terus selanjutnya ada sate lilit tentunya. Kalau misal ke Bali ini kita gak boleh lewatin menu yang satu ini nih. Ini menu andalan gue, suka banget sama sate lilit. Jadi sate lilit ini Tom Pro 2, dia itu kayak campuran kelapa parut terus dicampur sama bumbu khas Bali. Ada daging ikan, terus juga ada ayam, ada juga yang mungkin non halal, halalnya itu ada babi gitu Tom Pro 2. Dan selanjutnya ada nasi jinggo. Nasi jinggo ini juga terkenal sebagai makanan praktis dengan porsi kecil gitu, tapi kayak isinya tuh kayak banyak banget rasanya gitu, varian rasanya gitu. Jadi kalau misalnya di Semarang atau di daerah Jawa Tengah itu kalian bisa nemuin kayak nasi jinggo ini semacam nasi kucing gitu lah. Terus ada lak-lak juga. Lak-lak ini juga kayak jajanan tradisional yang ada di Bali. Jadi dibuatnya juga dari tepung beras. Kue ini disajikan itu bersama parutan kelapa. Ini sama kayak apa ya? Getuk gitu ya kalau di sini ya. Terus ada jahe bendu, terus juga ada tipat cantok, lawar Bali ini yang paling enak juga. Terus yang enggak kalah dan yang paling penting ini the one and only ayam betutu Tom Pro 2. Jadi ayam betutu ini juga jadi salah satu kuliner legendaris yang ada di Bali Tom Pro 2. Ayam ini nih cara masaknya dia tuh kayak pelan-pelan bersama rempah-rempah hingga menghasilkan daging yang empuk dengan rasanya tuh kayak cita rasa khas Bali banget gitu loh. Jadi selain panorama alam yang indah ya di Bali Tom Pro 2, ternyata kuliner wisatanya juga harus diapresiasi gitu karena banyak banget juga menu-menunya gitu Tom Pro 2.

0: woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Halo Bro 2, terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin kita. Dan saatnya Suan Daru pamit dari pendengaran kalian semua. Dan terakhir dari Daru, let's divide, share and express your winners only with Bro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan, udah ganti ya ini closingnya kayak. Pokoknya keep on tuning only on Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan selanjutnya kita akan bergabung ke program 2 RRI Bro 2 Jakarta. Sing to you, my great
1: lost love. Kamu tahu nggak sih? Ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: dari chart Indonesia Top 20 Jakarta. Tapi tentunya akan digantikan dengan lagu yang tentunya mungkin ini jadi favorit kamu juga, ya. So, langsung aja kita mulai di peringkat ke-20. New entry kita untuk edisi minggu ini ada satu lagu yang mungkin menjadi lagunya Gen Z sekarang ini, ya. Jadi anthem mungkin, atau mungkin lu pernah pakai juga di konten-konten kamu. So, this is it. At number 20, new entry kita di minggu ini ada satu lagu dari Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 20.

0: Rianto. Sumpah Mati berhasil mengunci posisi 19 untuk edisi minggu ini, teman berdua. Kira-kira lagu ini, Sumpah Mati versinya Selena Grace, akan naik ke peringkat berapa untuk edisi minggu depan? Coba kasih tahu ke gue, eh. Tapi sekarang kita move dulu ke lagu selanjutnya, teman berdua. Satu lagu yang sudah mulai turun perlahan dari minggu ke minggu. Sebuah lagu dari Gia Indrawari dengan 1000 Kali di posisi ke-18.
1: Number 18.

0: satu lagu yang menarik buat dinanti. Kira-kira apakah lagu ini bisa naik ke peringkat atas tiap minggunya? Atau mungkin menemukan jalan keluarnya dari Indonesia Top 20 Jakarta? Sekarang kita move dulu di posisi ke-16. Sebuah lagu yang juga mungkin kamu sering dengerin juga. Ini ada satu lagu dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Ini lagu yang cocok banget buat kamu yang mungkin lagi LDR sama pasangan lu, Long Distance Relationship. Ya, di mana lagu ini juga masuk ke dalam album perdana Change, Lama-Lama Gila. So, let me know teman-teman berdua, kira-kira lagu ini cocok nggak buat kamu yang lagi ngehadepin LDR di hubungan kamu? Sekarang kita move ke posisi ke-14, sebuah kolaborasi dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan satu lagu berjudul Aku Harus Pergi.
1: Number 14.

0: Dua minggu lamanya berada di chart dan langsung bisa melesat ke posisi 13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu yang sedang viral banget. Dan mungkin ketika lo denger lagu ini, lo langsung tahu dance-nya gimana di TikTok ya. Ada Saul Priadi teman Bro 2 dengan foto kita Blur yang berhasil mengunci posisi ke-13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Kita beralih naik satu posisi ke posisi ke-12. Sudah dikunci oleh sebuah band, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

dari Farel Hilal dengan Keliling yang menjadi anthem dari Gen Z sekarang. Ini sepertinya di minggu ini mendapatkan posisi yang kurang baik dari minggu lalu, teman Pro 2, karena mungkin harus mulai perlahan turun di tiap minggunya, teman Pro 2. Ya, coba kita lihat di minggu depan apakah lagu ini dari Farel Hilal dengan Keliling bisa memperbaiki

0: recap dulu ya. Gua mau review posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-20 sudah dikunci oleh new entry kita di minggu ini, ada Nahila dengan Main-Main Gue. Di posisi 19, Sumpah Mati by Selena Grace dan juga Andi Rianto. Dia Indrawari dengan 1000 kali di posisi ke-18. Jalan Keluar dari Nuka mengunci posisi 17. Di posisi ke-16 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Posisi 15, Chains LDR. Naik satu peringkat ke posisi 14, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana featuring Wisnu Santika. Saul Priyadi dengan Foto Kita Blur mengunci posisi ke-13. Di posisi ke-12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dan di posisi ke-11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Alright, itu dia ya posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Dan sekarang mari kita masuk ke top 10 kita untuk edisi kali ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Please welcome, this is Ariel featuring Raisa. Senang dengar suaramu lagi.
1: Number 10.

0: kedua di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu terbaru dari Tulus dengan Teh Hijau. Ini menjadi karya yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang karena emang Tulus kita tahu sudah vakum rilis lagu sejak 4 tahun lalu, lebih dari 5 tahun ya. Sejak album Manusia di tahun 2022 teman-teman. Dan di lagu Teh Hijau ini hanyalah sebuah metafora di mana lagu ini mengangkat tema menerima rasa hampa dan berdamai dengan emosi ya. Jadi bukan ngejelasin soal teh hijau, benar-benar teh hijau ya. Dan di minggu ini langsung menempati posisi 9 teman-teman. Jadi kira-kira apakah lagu ini menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih posisi 1 untuk di edisi beberapa minggu ke depan? Lo yang bisa menentukan ya. Sekarang kita lanjut ke posisi ke-8, sebuah lagu remake dari Sila on 7. Ini dia, melompat lebih tinggi dari lomba sihir.
1: Number 8.

2 teman Pro 2, satu lagu yang berhasil menempati posisi ke-7 di minggu ke-9-nya di Indonesia Top 2 di Jakarta. Kira-kira, apakah lagu ini masih akan bertahan di posisi atas di Top 10 Indonesia Top 20 Jakarta, atau mungkin harus turun perlahan mulai di minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita beralih ke posisi 6, 5 minggu berada di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali. Number

0: beberapa kali kita akan saling memaafkan. Terdiri dengan lagu yang khas Pamungkas. Jadi yang mungkin juga sudah lama dinanti oleh penggemarnya, di mana lagu ini juga sangat enak mungkin didengar ketika lo sedang berkendara. Mungkin lagi di mobil, lo dengerin lagu ini tuh kayak enak aja gitu bawaannya. Iya gak sih? Dan sekarang kita lanjut ke posisi selanjutnya. Di posisi keempat, ada sebuah lagu dari solois wanita yang mungkin namanya sekarang lagi disukain oleh banyak orang. This is Bernadia dengan Rabu Jauh.
1: Number 4.

0: yang berada di Indonesia Tattoo ini Jakarta untuk edisi minggu ini Teman Pro 2. Dan ini menjadi single pembuka untuk era album keduanya Teman Pro 2 yang tadinya sudah rilis ada Semoga Hanya di Mimpi. Dan ini juga menjadi lagu karya baru Bradia setelah album fenomenalnya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan di tahun 2024. Menurut lo gimana Teman Pro 2? Prediksi lo kira-kira apakah Kita Buat Menyenangkan ini akan menjadi jawar kita untuk minggu depan? Atau mungkin Rabun Jauh yang bisa merebut tahta di Indonesia Top 2 di Jakarta untuk edisi minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita masuk ke Top 2. Ada runner-up kita untuk edisi minggu ini Teman Pro 2, sebuah lagu dari Raim Laode dengan
1: Number 2.

di posisi ke-9, Teh Hijau dari Tulus. Lomba sihir dengan melompat lebih tinggi berada di posisi ke-8. Di posisi ke-7, terbelah jadi dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda. Mengunci posisi 6 minggu ini, 2001 kali by Adrian Khalif. Pamungkas dengan singlenya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi ke-5. Di posisi ke-4, Bernadia dengan Rabun Jauh. Di posisi ke-3, satu lagu dari Bernadia kembali, Ada Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi ke-2, Ikro dari Raim Laude. Alright, itu dia posisi ke-10 sampai posisi ke-2 untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Dan tunggu apa lagi? Langsung saja ke posisi 1 untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Ini dia Sila on 7 dengan Sederhana. Number 1.

dengan single terbarunya Sederhana sudah menempati posisi 1 untuk Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu ini Tomorrow 2. Dan semoga lo suka dengan 20 lagu favorit kamu. Atau mungkin buat lo semua yang belum masuk lagu favorit kamu, mungkin kamu bisa request yang banyak di Pro 2 FM tentunya, biar lagu favorit lo masuk ke dalam chart Indonesia Top 20 di Jakarta. Alright, gak kerasa, udah hampir sejam gue nemenin lo, teman Pro 2 di sore hari ini. Terima kasih buat lo semua yang udah tune in di hari Sabtu ini ya. Happy weekend, selamat menjalani weekend. Dan gue juga mau shout out, terima kasih untuk soundman kita, Oza. Alright, kalau gitu, nama gue Edi Tama. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Jakarta.

0: edisi minggu depan. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama buat sinias Indonesia, kesempatan tampil di panggung Oscar kembali dibuka. Komite Seleksi Oscar Indonesia resmi membuka pendaftaran film nasional untuk mewakili Indonesia di kategori International Future Film Award pada Academy Awards ke-99. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dengan syarat film sudah tayang di bioskop komersial Indonesia minimal 7 hari berturut-turut dalam periode 1 Oktober hingga 30 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, CEO Recording Academy Harley Mason Jr. mengaku sedih atas keputusan BTS yang memilih tidak berpartisipasi dalam Grammy Awards 2026. Meski begitu, ia tetap menghormati keputusan grup tersebut dan menegaskan bahwa kategori baru Best Asian Pop Performance dibuat untuk merayakan perkembangan musik pop Asia.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Tom Holland mengaku memerankan Spider-Man bukan sekedar pekerjaan, tetapi juga bertanggung jawab besar karena karakter Peter Parker menjadi panutan bagi banyak anak muda. Dalam pemutaran perdana film Spider-Man Brand New Day, Holland mengatakan ia ingin memastikan sosok Peter Parker terus memberikan inspirasi positif bagi para penggemar.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia info kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

langsung aja kita ke lagu pertama. Tapi sebelum itu gue pengen say goodbye kepada satu lagu, ada Taylor Swift, The Fate of Ophelia, yang harus cabut dulu nih teman-teman berdua. Diganti ini nomor 20 ada Ariana Grande, Hate That That I Made You Love Me. And number 20,

Right, masih di International Top 20 Jakarta bersama gue Davi Prada. Kita lanjut, barusan ada Sienna Spiro, The Visitor. Salah satu artis yang kemarin datang ke Indonesia ya, Sienna Spiro, ke salah satu cafe or bar di Jakarta, oke? Dan kita lanjut, sekarang abis itu ada salah satu lagu yang rame juga nih teman-teman berdua di nomor 18. Ada Dave Team, Sweet Rain Dance, number 18.

Drop Dead. Ini kemarin juga gue lihat dia ada salah satu behind the scene-nya dari foto album dia yang main di ayunan gitu. Dan orang-orang tuh ngira CGI atau editan atau segala macem. Ternyata itu semua practical effect. Olivia Rodrigo beneran kebalik dan difoto di ayunan. Keren juga ya. Oke, kita lanjut sama Bro 2. Kalau tadi ada Olivia Rodrigo, sekarang ada Harry Styles with Aperture di number 16.

Caca barusan diputar spesial buat kamu. Langsung aja kita ke nomor 14. Ini naik satu peringkat juga dari nomor 15 di minggu lalu. Ada Somber with Homebreaker. Nomor

is Girl di nomor 13 sama Bro 2 nemenin lo di hari Sabtu ini. Lanjut sebelum kita masuk ke top 10-nya. Langsung aja di nomor 12 ada Blackpink with Go. Number 12.

0: gimana weekendnya? Semoga baik-baik aja ya teman-teman berdua. Semoga hari ini menyenangkan. Ditemenin pastinya sama juga lagu-lagu top 20, lagu-lagu enak di Pro 2 FM, oke? Okay? Dan ini kita lanjut sebelum masuk ke nomor 10-nya atau top 10 di minggu ini. Gua mau recap sedikit dari nomor 20 tadi ya. So di nomor 20 ada Ariana Grande, Heather That Made You Love Me. Nomor 19 ada Sienna Spiro, The Visitors. Di nomor 18 ada Dave Timms, Rain Dance. Di nomor 17 ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Di nomor 16 ada Harry Styles with Aperture. 15 ada Bruno Mars, Cha Cha Cha. 14 ada Somber, Homebreaker. Di nomor 13 ada Tad McRae with Nobody's Girl. Di nomor 12 ada Blackpink with Go. Dan barusan lo dengerin di nomor 11 Madison Beer, Bittersweet. Langsung aja di nomor 10 Bruno Mars lagi, Risk It All.
1: Number 10.

0: biasanya kan kebalik ya. Taylor Swift punya pacar, sekarang gue akan presentnya kebalik tuh Om Bro 2. It's okay. Lanjut ke nomor 8. Ini di nomor 8 salah satu lagu yang naik dari peringkat 10 di minggu lalu. Ada Eyelid with Not Cute Anymore.
1: Nomor 8.

Tapi kayaknya gue yakin Sabrina Carpenter udah gak tears lagi ya, karena dia kemarin habis nonton World Cup nomor 2 full dengan setelan jersey-nya. Gue lupa deh itu di opening atau di pas nonton bola, kayaknya di opening deh nomor 2. Pokoknya dia ada salah satu foto dan video di mana dia pakai jersey gitu. Cantik banget emang Sabrina Carpenter. Oke, okay? Langsung aja kita move on ke nomor 6. Ada Bruno Mars lagi nih. Wih, ada 3 lagu Bruno Mars di chart di minggu ini. I Just Might at number 6. Number 6.

0: top 3, nomor 3, tapi harus turun ke nomor 5. Wah, ini Olivia Dean, Man I Need. Ya sudahlah, kita lihat aja minggu depan apakah turun lagi atau naik sedikit maybe, I don't know. We'll see. Tapi kita move on ke nomor 4, nomor 2. Ada Ray with Where Is My Husband.
1: Number 4.

number 3 cuma nomor 2. Keren banget sih. Dan ini semakin dekat ke top 1-nya. Tapi sebelum kita masuk ke nomor 1, ada nomor 2 dulu yang ternyata tadinya merajai di nomor 1 tapi harus turun. Lagu favorit gue, Kehlani, Wet Folded, number 2.

cabut dulu karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal ngegantiin dan seru-seruan bareng lo lagi ya. Pasti ya, thank you buat semua label, UMG, ada YMG, Hype, Epic Records, YG, Javen Records, Santa Dave, thank you so much. Terus juga pasti ya, thank you buat soundman kita, ada Oza dan MD-nya juga Oza. Kalau gitu, nama gue Dave Prada, cabut dulu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Music Trainer bareng Mas Rio Nandabumi dan juga Kak Anggra ini nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian nih, teman Pro 2. Karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo, Kak.
1: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih? Coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, okay, mungkin bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin diri sendiri.
1: Jadi aku hari ini kita bawa seseorang, dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya. Single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh
1: masih
0: banget
1: fresh,
0: ya.
1: Fresh, dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru
0: wow.
1: Kan?
0: Wow.
1: Dan satu basicnya bankers, dan kedua dia juga dosen.
0: Dosen
1: ya, bankers. Ya hampir sebentar dan lagi dosen. Jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Jadi ini keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Ya pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti kok bisa udah jadi banker, sudah jadi dosen, apa kurang?
0: Iya.
1: Kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya ini adalah Anggra ini.
2: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore sore. Sore ini kebetulan ya.
1: Oh,
0: iya.
2: Biasa di bank.
0: Iya, benar-benar
2: tetap
0: selamat siang.
2: Siang.
0: Benar-benar.
2: Tapi dapat selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya.
2: Kebiasaan.
0: Ya.
2: Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh, benar.
2: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya. Yang
2: sehari-hari sih ya. Ya, masih kerja.
0: Oke, bankers.
2: Iya, terus setelah kerja, weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar
1: masih
0: juga.
2: Iya. Jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir.
0: Harusnya terakhir ya.
2: Karena susah banget ya untuk.
1: Udah bikin tesis
2: doktor.
1: Belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya
1: oh,
2: udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
2: Cuma karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi lagi
2: jadi karena ini udah dipending satu tahun lalu, Mas.
0: Oh,
2: nyanyi ini.
0: Nyanyinya ini
2: lagunya
0: udah
2: satu tahun lalu dari Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup kayaknya.
0: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya, teman Pro 2. Mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi tuh gimana, Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari kecil kali ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih panggung-panggung.
1: Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya udah lupa, Mas.
1: Oh,
2: pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu?
2: Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau enggak salah atau SMP aku masuk fans club Nick Ardila sih.
0: Oh.
2: Nah, dari situ waktu itu kalau enggak salah nih aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini, Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah, suka menang lama-lama. Iya, lagu Nike. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan, mall masih rame lomba karaoke ya, belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah, itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih, Mas, tapi bukan juara satu.
0: Oh,
2: ya juara favorit
1: lomba karaoke lagu Nike Ardila
2: ya,
1: gitu maksudnya.
2: Iya, Sejabotabek.
0: Oh iya.
2: Ya di Puri ya, macam-macam muter. Sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Oh, kira mau dibawa Nike.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah,
0: jadi
2: enggak boleh sama orang tua.
1: Harus belajar.
2: Selesain dulu sekolah gitu.
0: Akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya.
2: Mbak, sebenarnya udah sering cover-cover, tapi
0: udah
2: lagu
0: sering.
2: Ke lagu yang aku suka, kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu. Aku cover sendiri buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
1: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu
2: baru ya. Beberapa sih banyak sih, Mas, yang nawarin. Cuman aku gak pede, karena kan teman juga beberapa penyanyi ya.
0: Jadi
2: kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin, tapi lama-lama pas.
1: Tapi kok kejebur?
0: Iya.
2: Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan.
2: Enggak, jodoh lagunya.
1: Muhasabah
2: hati ini. Jadi
0: yang pas gitu lah ya.
2: Sesuai dengan pengalaman hidup.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya, Kak ya. Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
2: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas dengar contohnya. aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis lagi gini.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
1: Relate. Jadi, ya?
2: Hah?
1: Relate ya?
0: Aduh.
2: Relate banget.
0: Kayaknya sih gitu sih, Mbak. Kayaknya relate sih.
2: Jadi, aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya, mereka menciptanya sendiri.
0: Betul banget. Waduh.
1: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar.
1: Langsung trilogi ya.
2: Ada 3.
0: Ada 3 langsung. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nada Bumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung tiga. Enggak cuma satu, langsung tiga ini Mas ya?
1: Iya, langsung tiga.
0: Oke, kok bisa kenapa langsung tiga? Kalau misalkan tadi kan yang Muasabah Hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Nah, yang dua ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi Muasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa Kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian Mas, dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut, di Dreamland-nya Bali. Jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat situ. Akhirnya longsor tanahnya, terus aku ketarik. Aku main sama anakku dua, ketarik. Itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong, terus aku penyelamat gak bisa lepas. Terus aku cuma bilang, ya Allah aku kesini gak mau lihat anakku meninggal. Asal anakku lepas kan. Terus aku langsung dapet tangannya. Terus aku lihat cahaya di atas, aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Terus aku selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku diarum jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah. Terus udah nggak ada yang bisa nyelamatin, aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa penyelamat tuh kayak kempes gitu loh, Mas, jadi nggak bisa naik ke atas.
0: Oh, pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan, nggak berguna. So aku cuma ya itu lagi anakku lagi, ya Allah aku kesini ya mau pulang ngeliat anak aku. Tiba-tiba aku udah entah di bawah tuh ada tali tambang, aku ambil aja. Aku narik-narik, ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut, terus aku naik ke atas. Ya ada beberapa lah, sampai kayak mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Okay. Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya yang ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu gak yang full. Atau kamu gak ya hijab atau apa segala macam. Ya pencipta tuh sebenarnya gak milih kamu dari hatinya lah. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sebenarnya.
0: Oke. Makanya
2: jadi nangis kita yang jauh banget tuh, kita nggak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu.
0: Oke.
1: Yang ketiga nggak ada ya, kedua cuma dua doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu?
2: Lupa deh.
1: Lupa.
2: Jangan yang berkesan dua kali aja cukup.
1: Yang berkesan
2: dua kali.
0: Jangan. Berarti dari situlah Muasabah Hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya. Pengen
2: dengerin belajar lagunya sampai nangis. Dia nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi itu kayak ngeblend. Terus sekarang ini lagunya Anggra ini milik aku.
0: Jadi merasa memiliki lah gitu ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru denger belum. Lama-lama itu ya itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya, yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa nih dari Muhasabah Hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhan ya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
0: Oke.
2: Okay. Kita ya harus ikhlas lah, maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah tiga. Dan itu aku bilang, aku gak bucin Mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu, atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah. Jadi berasa gitu perempuannya kok
0: okay, beda.
2: Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu kita mundur pelahan aja.
0: Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Semua pengalaman pribadi.
0: Maksudnya rasanya gitu kan ya.
2: Pengalaman.
0: Ya, relate jadi lah, relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Nah, ini tadi tentang cinta terhadap Tuhan. Betul. Yang kedua, ya udahlah kalau pasangannya,
0: pasangannya.
1: Yang ketiga pengkhianatan.
0: Pengkhianatan. Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
2: Iya, biasa pengalaman juga.
0: Pengalaman juga. Oke.
2: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kita lihat di medsos, itu banyak kan cewek-cewek curhat ya. Iya.
0: Okay.
2: Iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
0: Oke.
1: Bahasanya keluar air mata di dalam gitu ya?
2: Iya menangis di dalam. Dia nggak tahu nggak apa.
0: Iya.
2: Loh, tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
0: Ini pas produksi tiga trilogi ini secara bersamaan kah atau
2: iya, betul.
0: Gimana nih, coba bisa diceritain enggak?
2: Jadi pas rekaman itu super luar biasa, kita ke Cibinong terus pas rekaman itu satu lagu satu jam mas. Semua satu jam
0: karena apa, karena nangis ya apa karena
2: bukan sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali ya udah apal, udah dalam. Ya udah oke, udah. Walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal, cuma mungkin karena waktu juga. Satu jam sih.
1: Jadi 3 jam, satu shift
2: 1 hari,
1: jam.
2: Launchingnya juga 3-3.
0: Pakai
2: hemat apa ya?
0: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
2: Hemat waktu,
0: tenaga
2: efisien
0: gitu kan.
2: Efisiensi.
1: Kan biasanya kalau satu lagu satu shift, 3 lagu 3 shift kan, 6 kali 3. Nah, ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu.
2: Kalau produser sendiri gitu ya.
1: Jadi masih ada 3 jam kosong gitu.
2: Ilmu manajemen marketing.
0: Oke. Dari tiga lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari tiga ini nih?
2: Ya pastinya
1: pengkhianatan.
2: Pengkhianatan gitu ya.
0: Oke.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma yang pasti ya aku lebih relate tuh yang pertama pastinya. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
0: Oke.
2: Itu yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya gue kelarin tiga tiganya.
0: Tapi kamu
2: bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikutnya nggak?
2: Apa tuh?
1: Maksudnya single berikutnya menjadi album nantinya?
2: Belum mas.
0: Belum kali ya.
2: Baru
0: keluar
2: mas.
0: Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih. Teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Produ di 0811 801 05.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo.
1: Sorry.
0: Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio ini gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain gak? Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oke. Okay.
0: Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Ada teman lah, teman aku ya, teman aku temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
0: wa taala. Ya, oh, takdir.
1: Tapi lewat
2: karena ada takdir, ada kejadian. Makanya dipertemukan.
0: Hmm. Oke.
1: Okay. Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini jadi narsum ya. Terus udah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya.
1: Disuruh A, dia belum A, dia tiba-tiba B gitu.
0: Oh, ya kan? Punya gitu. Ininya sendiri lah ya.
1: Kan manajemennya manajemen dosen kan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi.
1: Gak jadi apa-apa.
2: Lama.
1: Enggak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya, yang penting jangan ada underscore di depan kan?
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja enggak ada underscore
1: sengaja.
2: Karena di private. Supaya mantan-mantan enggak ada yang nyari.
1: Wih, mantan-mantan. Jadi berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Oke. Udah SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini keluarin single, mau enggak mau kan IG-nya harus dipublish kan.
2: Iya, terpaksa. Semua dipublish street semua kecuali IG. Karena disuruh dibuka
1: penjualannya. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya, ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian itu enggak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh susah. Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu enggak kedetek. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya
2: gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu, karena kan lagu itu nggak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemennya juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang relate
0: ya.
1: Jauh kan. Video klip ya, yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi, kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi Visual.
0: Oke. Okay.
1: Ada tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke.
1: Visual deh.
0: Gitu. Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih, kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa nggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya gitu.
0: Oke, agak-agak nanggung ya, berarti ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu. Iya.
2: Nggak mungkin nyomot satu lagi waktu nyanyi kan.
0: Iya.
2: Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enakannya nanggung-nanggung.
0: Jangan nanggung.
1: Gitu ya?
0: Oke.
2: Ini penasaran gitu
0: kan? Oh bener, baru habis itu ke mini album mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas.
0: Bisa.
2: Nunggu dari Mas
0: Genario. Oke.
1: Atau hipdut ya kan?
2: Boleh Mas.
0: Benar. Lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kak Anggra ini nih pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Okay.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya enggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
0: Oh,
1: nah, jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng." Ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya. Yeah. Kolaborasinya
1: tunggu
0: ya.
1: Tunggu tanggal mainnya.
0: Oke, siap.
1: Supaya nanggungnya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan.
2: Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita enggak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya, kita kemarin ya ternyata dipertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya.
0: Wis, betul.
2: Beberapa temen yang ada di Nanda Bumi, bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Fast respon ya.
0: Fast respon ya. Oke. Mas, tapi ada rencana ini gak sih pengen ngasih lagu ke Kang Ray?
1: Udah ngobrol-ngobrol
2: mau
1: sih.
2: Mau dong, mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih ya.
1: Kalau lagu aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: ya.
0: Iya,
1: by genre kan. Gitu.
0: Oke. Okay. Kalau kalau Kang Ray ini apa nih? Genrenya yang
2: cocok lagi gitu.
0: Dangdut.
2: Pop.
1: Oh, pop galau dia.
0: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Mas, selama enggak ada pasangan galau, Mas. Oh, iya. Aduh. Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh iya. Oke, oke, oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya memang cocok sama aku. Okay. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini pasti ya itu cocok sih, bagus-bagus okay, lagunya.
0: Cocok ya berarti
2: kemarin
0: ya.
2: Siapa game ya Mas?
1: Iya ya, yang salah satu artis dari bumi kan model-model kayak Gema kan,
2: Gema
1: Asmara, cocok sama
2: keren,
1: dia juga.
2: Keren bener. Lagunya.
0: Oke, okay, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya ya,
0: okay,
1: okay. Siap.
0: Ya mungkin. Insya Allah. Yap, teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya, Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Kalau secara nada sama hafalan sih Pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih.
0: Oke.
1: Aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku, yang gimana gitu. Jadi agak beda. Itu aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya
0: ya.
1: Semua.
0: Kalau dari segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari 3 itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dikhianati atau kecewa, biasanya Kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya. Kan?
0: Bangun berdiri ya.
1: Iya, bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit, atau dari kecewa nih gimana nih cara Kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu.

0: segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
1: Ya.
0: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
1: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
0: Anak muda zaman sekarang.
1: Betul. Apa nih? <Rio. laughs> Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan? Apa yang denger pasti ada anak muda dong, gitu kan, dari Muhasabah Hati.
0: Kita
1: ini
0: masih anak muda tau.
1: Oh, masih anak muda ya.
0: Saya bingung.
2: Iya, sama.
0: Sama. Tongkrongannya sama.
1: Benar.
0: Dengar lagunya sama juga kayak.
1: Oke. Ada nggak? Mungkin dari tiga lagu itu, dari trilogi itu, ada yang mau disampaikan nggak buat anak muda gitu?
0: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos, ya. Lebih jadi kagok, muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sama cipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
1: Betul, harus banyak
0: jaga diri ya mas sekarang ya. Di era seperti ini, pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
1: Bukan
0: mengharapkan penilaian dari orang gitu. Diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
1: Wah, dalam hati ya ini mas ya?
2: Dalam.
1: Oke.
2: Karena relate
1: ya.
2: Jadi dalam dia. Kalau ini cerita orang ya ini gak relate kayak gini.
1: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Udah, ini udah tesis kok.
1: Udah dalam gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri deh, harapannya buat Kang Rey ini gimana nih?
2: Iya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah, tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik trainernya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah, itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesia ini akan kurang mendengar, karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
1: Betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan. Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu. Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
1: Oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana, dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
0: Untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _angreini99.
1: Sebelum berubah nanti ya.
0: _angreini99. Terus di TikTok aku juga sama _angreini99. Asuransi 99 dong.
1: Ya,
0: terus tweet aku juga sama _angreini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayaknya.
2: Udah.
1: Kalau misalkan mau didengerin tadi triloginya,
0: sebenarnya ada di Spotify.
2: Seluruh platform
1: ada. YouTube, ada. YouTube belum ya?
2: YouTube musiknya ada, tapi videonya yang segera.
1: Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya. Dan mungkin ini akan jadi keren banget ya, karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Raini dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan.
1: Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: dari Justin Bieber and Nicki Minaj di lagu pembuka kamu di sore kali ini barengan Raja. Dan tentunya gue bakalan ngasih info-info menarik di sore ceria special weekend. Yes, so teman Pro 2. Dan itu dia dan inilah back sound headline 3 point itu yang gue kangenin karena semingguan ini gue baru siaran di hari ini. Asik. And by the way teman Pro 2, gue bakalan ngasih tahu informasi, 3 informasi yang tentunya bakalan gue bahas di sore kali ini. Yang pertama itu nih, ada Spider-Man Brand New Day, film yang pecahkan rekor opening day terbesar di Indonesia sepanjang 2026 yang tembus 592.000 penonton. Wow. Dan tentunya nih, selanjutnya teman Pro 2, ada Jember Fashion Carnival 2026 yang diliput media internasional dan juga menampilkan kostum-kostum unik hasil karya anak bangsa. Dan tentunya teman Pro 2, ada yang terakhir yaitu Timnas Indonesia yang kembali menang di Piala AFF 2026 yang kalahkan Timor Leste dengan skor 3-0. Dan semuanya bakalan gue bahas cuma di Sore Ceria Special Weekend.
1: It's time to Sore Ceria.
0: Yow, back sound santai ini teman Pro 2 kembali menemani kamu dan juga Raja Andana yang nemenin kamu di sore kali ini sampai jam 7 malam nanti. Gimana teman Pro 2 yang udah mulai keluar di jalanan-jalanan Pahoman, jalanan-jalanan Tanjung Karang ataupun jalanan-jalanan Antasari yang bisa dibilang tentunya mau ngopi-ngopi cantik, ngopi-ngopi bareng sama teman-teman ataupun sama pacar ya kan, ataupun ngedate gitu ya. Selamat untuk menjalani aktivitas kamu teman Pro 2 di sore hari ini dan juga malam minggu ini. Dan tentunya sudah memasuki bulan kemerdekaan alias bulan Agustus tentunya. Jadi udah bulan kemerdekaan, bulan gajian juga. Bulan gajian ya. Dan tentunya inilah saatnya untuk kamu menggunakan uang gajian kamu itu ya teman Pro 2. Dan apalagi kalaupun uang gajian itu tuh udah habis karena ngebayar cicilan, kayak cicilan motor, cicilan listrik, terus tuh pajak dan segala macemnya. Gak apa-apa teman Pro 2, ada hari lain untuk kamu menghabiskan uang-uang kamu yang lagi tersisa itu ya. Dan diperdayakanlah semaksimal mungkin. Dan tentunya teman Pro 2, kalaupun ngomongin uang yang sudah habis sebelum digunakan, itu mungkin emang agak gak enak gitu ya caranya. Dan kayak gimana ya, ini gue akalin lagi supaya cukup nih buat sebulan. Soalnya gajian gue masih berapa hari lagi nih, masih lama gitu ya. Dan kalaupun gue dapet bonus, pasti kebayar juga sama makanan-makanan yang fancy dikit gitu ya. Fancy dikit gitu bahasanya teman Pro 2. And tentunya gak apa-apa lah teman Pro 2 ya, namanya juga hidup. Karena memang terkadang tuh hidup itu tujuannya adalah menghabiskan uang dengan membayar hal-hal untuk kewajiban kita ataupun menghabiskan dengan membayar keinginan-keinginan kita gitu teman Bro 2 ya. Itulah cara menghabiskan gaji kita. Dua cara itu pasti yang sering banget ya teman Bro 2 ya. Menghabiskan dengan cara membelikan dengan keinginan kita, menghabiskan karena kewajiban kita ya. Dan gak apa-apa teman Bro 2, buat kamu yang masih bisa dibilang menghabiskan gaji kamu itu dengan membayar segala hal kewajiban kamu, yang penting tetap semangat untuk bekerja, tetap semangat untuk mengais rezeki gitu. Asik mengais rezeki ya, alias tentunya get your money up. Bahasanya get your money up gitu teman Pro 2 ya. Dan tentunya lo bakalan tetap ditemenin sama gue Raja Andana yang nemenin lo sampai jam 7 malam nanti dengan lagu-lagu yang tentunya bisa dibilang asik untuk nemenin lo di sore hari ini sampai jam 7 malam nanti. Dan ya, kalau lo pengen request bisa banget ke nomor di 0811720895 ataupun di direct message alias DM Instagram di @produbdl ya teman Pro 2 untuk request lagu dan juga titip salam. So keep on listening only on Sore Ceria Special Weekend.
1: It's time to Sore Ceria.

0: Sambal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Sunflower ini salah satu soundtrack dari serial Spider-Man ya, film Spider-Man, Spider-Man Into the Spider-Verse nih teman Pro 2 ya. Dan tentunya nih ngomongin Spider-Man nih teman Pro 2, pastinya ya lu tahu tentang film, salah satu film keluaran Marvel ini, yaitu Spider-Man yang tentunya banyak banget judulnya gitu ya, pemerannya juga banyak nih tentunya. Ada juga nih yang meranin Tom Holland baru-baru ini tuh, yaitu Spider-Man Brand New Day Tuan Pro 2. Dan ternyata setelah peluncuran ataupun rilis film Spider-Man Brand New Day di tanggal 29 Juli ini nih, ternyata di Indonesia itu langsung tembus 592.434 penonton Tuan Pro 2. Wow. Dan tentunya berdasarkan estimasi Signpoint, angka tersebut berhasil bikin film terbaru Marvel dan juga Sony ini jadi film dengan pembukaan terbesar di Indonesia sejauh 2026 ini teman Pro 2. Dan tentunya pembukaan juga ini sedikit lebih tinggi dari film Spider-Man sebelumnya saat tayang di 2021. Berarti 5 tahun yang lalu Spider-Man No Way Home mengumpulkan sekitar 570.000 penonton pada hari pertama di Indonesia. Berarti ini benar-benar melampaui gitu loh ya teman Pro 2, dari tahun 2021 yang awalnya di pertama perilisan film Spider-Man No Way Home yaitu mengumpulkan 570.000 penonton, sekarang itu tuh udah mengumpulkan 592.434 penonton. Dan juga jaraknya ini makin kelihatan kalau dibandingin dengan beberapa film yang lagi sekarang tayang di Tuan Pro 2, kayak di Odyssey yang ngebuka penayangannya itu dengan 65.552 penonton. Terus tuh juga Evil Dead Burn itu tuh diperkirakan mendapat sekitar 82.900 penonton di hari pertama. Dan juga capaian ini tuh melewati dua opening day terbesar sepanjang 2025 ternyata Tuan Pro 2, yaitu di Avatar Fire and Ash. Sebelumnya itu mencatat 468.52 nah penonton itu Tuan Pro 2, dan juga disusul Demon Slayer Infinity Castle dengan 461.19 penonton Tuan Pro 2 ya. Dan tentunya nih itu tuh bisa dibilang pencapaian yang tentunya salah satu pencapaian besar dari film Spider-Man No Way Home nih Tuan Pro 2 ya. Dan mungkin lo yang lagi di perjalanan nih pengen ke mall di daerah Lampung, kayaknya bakalan nonton film Spider-Man No Way Home atau The Odyssey gitu Tuan Pro 2 ya. Mungkin juga film-film lokal Indonesia atau juga film-film internasional yang lainnya. Pasti seru ya tentunya Tuan Pro 2, apalagi ini malam minggu. Terus tuh nonton bareng gebetan juga, asik, ataupun teman-teman ya. Dan tentunya nih, lo masih ngedengerin gua Raja Andana di radio mobil lo dan juga di radio RR Digital. Dan lo bisa nge-request lagu dan juga titip salam di 0811-7208-925 ataupun di direct message alias DM Instagram di @pro2bdl ya teman Pro 2, cuma di 92,5 Pro 2 RR Bandar Lampung. And this is Sore Ceria Special Weekend.
1: Sore Ceria

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segitiga

0: woman.
1: Ih, kok air lautnya naik ya? Ih, kok airnya naik?
2: Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari. Lari, lari, lari.
3: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
4: Teman terbaik kamu. Kedua, Bantu Lampung.

Teman Pro 2, saat lagi kita akan bergabung ke siaran program 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih nih? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Karena informasi dan inspirasi, Pro 1.
5: Pendengar RRI selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ajujal Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Marian Saputra dengan surat Al-Baqarah dari ayat 185 sampai 186. Selamat mendengarkan.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPP RRI dan segenap angkasawan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

0: pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Kamu, gue rari banyak Lampung.

Yes, Top of Broadway, you're still listening 90.5 Broadway FM Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Moonwalking dari Longshot. Jadi lagu requestan pertama teman Broadway yang gua puterin di sore kali ini. Yes. Nah, teman Broadway, gua bakalan ngasih tahu requestan-requestan lo yang udah masuk nih, ada siapa aja, karena ini ada di WhatsApp dan juga di Instagram tuh ada nih teman Broadway ya, ada dari 0852 6894 sekian. Katanya dia pengen ngedengerin dong lagu dari Man Osman, terus tuh juga Fit Traffic Jam, yaitu Bentang Jarak Asmara. Oke, nanti bakalan gua puterin. Terus tuh ada lagi nih dari 0821 5632 sekian. Katanya dia pengen ngucapin ulang tahun kepada seseorang gitu ya kan. Ternyata sudah mencapai 17, yang namanya Fania. Fania, semoga lo ngedengerin Fania, karena mungkin bisa dibilang gue mengingatkan gue dengan salah satu seorang DJ di sini gitu tuh Pak Bro juga ya, mungkin DJ Fania ya, kita nggak pernah tahu. Shout out DJ Fania. Dan juga nih teman Pro 2, dia pengen muterin lagu setelah ucapan dia itu tentang selamat ulang tahun untuk Fania dengan lagu 10 to 5 I Will Fly. Ini teman Pro 2 ya. Oke, nanti gue bakalan puterin, dan setelah ini mungkin lah ya. Dan juga tentunya teman Pro 2 yang terakhir ada dari Instagram @jainhir, katanya dia pengen ngedengerin lagu Jebung Fit Bass Boy yang judulnya Indo Black Magic. Nah, teman Broadway ya, itu dia requestan-requestan kamu. Kalau kamu pengen ngedengerin lagu-lagu requestan kamu, kamu bisa banget di chat aja ke WhatsApp di 0811-7208-925 ataupun di live TikTok @sorcerpro2, teman Broadway ya. Ada gua di sana dan lo bisa ngedengerin sambil ngeliatin gua siaran ya, teman Broadway. Gua tungguin sampai jam 7 malam. Nah,

0: Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang nggak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.

0: Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah hampir jam 7, waktunya Raja dan pamit dari pendengaran kamu. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang udah ngedengerin Raja ya. Dan terakhir dari Raja, let's see what sharing special willingness only with Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di darat, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Raja Nana, signing out the air, teman Pro 2. And now, bye-bye.

Tema Pro 2, kamu masih dengerin 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan setelah lagi kita akan bergabung ke siaran program 2 RRI Bengkulu untuk ngedengerin MLC Music Live Chat Special Belajar Sumba. So keep on tuning on Leon Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

rumah ajang olahraga dunia, menurut kamu apa yang paling penting? Tentu aja persiapan ya, persiapan yang benar-benar matang. Nah, by the way, dari tanggal 1 ini sampai dengan 5 Agustus, Indonesia itu menggelar Asian Taekwondo Indonesia Open Championship di Jakarta. Ini tuh diikuti ratusan atlet dari 36 negara. Jadi ini ternyata turnamen yang penting banget buat mengumpulkan poin menuju Olimpiade LA 2028. Jadi harapannya bukan cuma sukses jadi tuan rumah, tapi juga meninggalkan legacy positif bagi perkembangan Taekwondo nasional.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih yang diumum sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku gak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Eh jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang gak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macam-macam. Buat ngebobol akun kamu juga bisa. Sosmed kamu bisa keambil. Sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung gak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

caranya biar cuaca tuh diatur biar kayak aduh panas banget nih, turun hujan dong, kayak di film-film pendengarannya ya. Tapi ini tuh beneran lagi disiapkan sama BMKG. Jadi menghadapi kemarau yang makin panjang, BMKG ini menyiapkan strategi lewat operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan. Tapi ada syaratnya, hujan buatan cuma bisa dilakukan kalau masih ada awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Lalu juga BMKG memasang teknologi ground-based generator di beberapa gedung tinggi untuk membantu memicu hujan ketika kondisi memungkinkan. Jadi walaupun kayak teknologinya boleh makin canggih, tapi di sini alam tetap punya peran yang utama. Jadi ya menghadapi kemarau tuh kayak udah ada strategi macam-macam sih biar bisa melewati musim kemarau ini dengan aman dan nyaman, teman Pro 2.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

kamu yang lagi di jalan malam minggu ini, semangat ya. Malam minggu biasanya rame, jadi jangan buru-buru, santai aja. Buat kamu yang sekarang tuh lagi nyetir atau lagi di jalan, jemput gebetan, ihi, malam minggu tapi tetap utamakan keselamatan. Biar seru-serunya malam minggu gak berubah jadi drama. Ditemenin sama lagu-lagu enak.

bentar lagi ada ProDJ. ProDJ bakal live juga di TikTok @pro2bengkulu. Jadi pastiin kamu join nanti ya. Dan setelah itu Jaga Malam bakal ditemenin sama Dika sampai jam 12 malam nanti.

Terus mau ngomong satu produk FM buat teman terbaik kamu ya. Selamat malam teman produk. Jadi malam hari ini kalian bakal ditemenin ya sama teman-teman dari Himekom Universitas Bengkulu di program Prodigy sampai nanti jam 21 waktu Indonesia Barat ya. Jadi buat yang nanti pengen kenal mereka, kalian bisa mampir ke TikTok kita di @produa Bengkulu, kita juga live di sana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini, dan selamat bermalam mingguan buat kalian yang lagi pada malam mingguan di manapun kalian lagi dengerin Produa Bengkulu malam ini.

0: Ayo semua bangun semua.
1: Aduh. 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Halo teman-teman Pro 2, selamat malam. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman Pro 2 nih di sini sehat selalu dan bahagia ya. Senang sekali rasanya aku Latifa akan menemani kalian dan bersama teman aku.
1: Halo sobat RRI, aku Aurel dan malam ini kita berdua bakal nemenin malam Minggu kalian.
2: Wah, kita mau ngapain nih, Kak?
1: Jadi kita tuh bakal bahas tentang self-improvement.
2: Self-improvement itu kayak upgrade diri gitu gak sih?
1: Betul.
2: Terus apa nih yang kita mau bedah dari upgrade diri emangnya, Kak?
1: Tapi kan sebelum kita masuk nih, kita harus tahu dulu apa itu self-improvement.
2: Oh, atau self-improvement atau upgrade diri itu sendiri ya.
1: Dan menurut aku ya, Tipa, self-improvement itu ketika kita mau mulai untuk merubah diri kita.
2: Oh, kayak memperbaiki dan harus lebih baik dari hari kemarin contohnya.
1: Betul.
2: Oke, kalau aku sih kalau dengar self improvement ya, aku tuh langsung teringat kayak hari ini harus bangun jam 4 pagi atau harus satu hari itu baca satu buku.
1: Waduh,
2: itu terlalu kaku mungkin.
1: Terlalu banget sih.
2: Ya, tapi hari ini kita nggak mau bahas hal-hal yang sekaku itu mungkin.
1: Kita bakal bahas yang ringan-ringan aja nih, sobat.
2: Okay. Jadi kita bahas dulu nih kenapa self improvement itu penting mungkin.
1: Betul. Jadi kenapa tuh self improvement itu penting?
2: Kita habis pernah nggak sih ditanya habis lulus kuliah ini? Habis lulus kuliah ini kita mau ke mana? Pernah nggak sih ada pertanyaan gitu?
1: Betul, kadang bingung nih.
2: Iya.
1: Kita lulus kuliah bakal langsung kerja atau mau lanjut S2?
2: Iya, benar banget. Nah, itulah tadi self-improvement itu kita harus tingkatin karena penting untuk kita menghadapi dunia pekerjaan nanti.
1: Nah, apalagi nih tentang self-improvement?
2: Kalau aku mau nanya dulu nih, kalau dari sisi Aurel sendiri, kalau mendengar self-improvement, apa yang terbayang di pikiran Aurel?
1: Seperti yang aku bilang tadi ya, self-improvement itu ketika kita mulai mencoba untuk berubah, seperti mencoba hal-hal baru yang belum pernah kita coba sebelumnya, teman-teman.
2: Oh, benar sih. Jadi kita keluar dari zona nyaman kita. Mungkin seperti
1: iya.
2: Itu ya. Oke. Jadi kalau kita bahas lagi nih tentang kita keluar dari zona nyaman, terus kita mau ningkatin kualitas diri kita, ada dua hal penting nih, Kak, yang harus kita tingkatin.
1: Apa aja tuh?
2: Ada, pernah dengar gak sih teman-teman Pro 2 ada yang namanya hard skill dan juga soft skill?
1: Oh, dua hal penting itu ya, hard skill dan soft skill.
2: Gimana nih kalau hard skill kita dapat di mana ya biasanya, Kak Rel?
1: Perkuliahan?
2: Bener banget. Jadi hard skill itu tentang kemampuan teknis kita yang bisa diukur gitu, Rel.
1: Kalau soft skillnya tipe?
2: Soft skill gimana ya? Teman Pro 2 mungkin ada yang tahu nggak sih? Soft skill itu kita bisa dapetin di kehidupan sosial kita seperti organisasi, ikut kepanitiaan-kepanitiaan, dan lain-lain gitu sih.
1: Gitu.
2: Jadi Aurel, selain kuliah.
1: Oh, halo teman-teman yang lagi nonton.
2: Halo Kak Aurel, halo. Hai Kak Aurel, kata itu nenek Aurel ya yang nonton.
1: Masa nenek nonton sih, Nek?
2: Itu username-nya TikTok-nya nenek. Nah, itu ada yang nanya nih dari permen coklat, apa aja Kak yang mau di-upgrade kecuali skill?

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan.
1: Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

92,5 Pro 2 Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam minggu hari ini ditemenin sama Marta Dila sampai jam 10 malam nanti, cuma di Zero Limit, Feel the Beat, Chase the Night.

Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang sedang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih, Yang.

0: nawarin bahas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Asik-asik, akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.

Muli Wahanes Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

0: Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Yah, udah kemakan rotinya.
4: Produ RRI Banjar Lampung.

0: sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

katlur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Ki.
1: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
2: Tapi Mpok.
1: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo.
3: Eh, kenapa sih Mpok?
1: Ini nih, nggak mau nganterin.
3: Emang kayak bisa sekarang, maunya nerima duit doang.
2: Bukan nggak mau, tapi...
1: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok.
3: Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
4: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
2: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
5: Road RRI Bandar Lampung. Teman

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: Wih, liat deh. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya trompa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.

0: istana merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waktunya Marta pamit dari pendengaran kamu, dan terima kasih untuk yang udah dengerin dari jam 8 tadi ya. Terakhir dari Marta, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now bye-bye teman Pro 2. The night is still young.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 90,5 FM.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Teman Pro 2, jangan lupa

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online? Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Duh, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 5 FM, Produ RRI, Bandar Lampung.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nggak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Produa, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Produa RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman perdua dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Dari studio saya yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya akan menyampaikan program acara yang sudah kami siapkan di 92.2 era di Bandar Lampung pada hari Minggu ya, tanggal 2 Agustus 2026. Dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman berdua akan ditemani di Spada atau Selamat Pagi teman berdua. Informasi dan lagu-lagu bisa teman berdua dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama penyiar pelajar di Sorcer Angkatan 26 dari pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Dan malamnya di Jaga Malam yang akan menemani teman berdua di Pandu penyiar mahasiswa atau Broadcaster Academy dari pukul 19 sampai 22 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini dengarkan 92.5 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana enggak berkokok lagi. Ini muli menganai, enggak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi, woi.

0: Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
1: Ya iya ini bang. Udah sih kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
2: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini, bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, sudahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
2: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap. Aduh, anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
2: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
1: Apa?
2: Ya apa?
1: Apa?
2: Hah? Ya apa?
1: Hah? Apa?
2: Hah? Ya apa, Ge?
1: Hah? Apaan sih?
2: Eh, aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
5: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
6: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman sekolah kamu. Good morning Canada time.
8: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: menit dengan tema dakwah dengan damai oleh Habib Ali Zainal Abidin Alkaf.
1: Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad SAW yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai, masuk kemanapun tempat selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Quran atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti, sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u, artinya mengajak, bukan mengejek. Bukan, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Pendakwah itu mengajak orang lain untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Sajian Pagi bersama Ustazah Okky Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
1: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.
2: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 1 menit dengan tema Dakwah dengan Damai oleh Habib Ali Zainal Abidin Alkaf.
1: Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai. Masuk kemanapun tempat selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Quran atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti, sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u, artinya mengajak, bukan mengejek. Bukan, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Pendakwah itu mengajak orang lain untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Teman terbaik kamu, kedua di Bantu Lampung.

0: pagi dengan tema sifat aneh manusia oleh Ustaz Adi Dayat.
1: Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan, ya isi dengan doa, ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh, makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, kita ada di posisi mana?
2: FM, Produ RRI, Bandar Lampung.

0: kajian pagi dengan Ustadz Abdul Somad dengan tema Hati Yang Tenang.
1: Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman berada di antara jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita.

0: telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan langsung ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

Iya, selamat pagi teman berdua. Gimana pagi harinya ya di awal Agustus ya, tanggal 2. Kita sudah iya juga ya, gue baru sadar nih. Ternyata kita mengawali bulan Agustusnya dengan hari weekend ya. Wow. Gimana nih kabar hari Minggunya ya buat kalian? Mungkin akhirnya ya bisa ketemu lagi di hari Minggu, ya gak sih? Karena banyak banget kegiatan yang udah kita lewati ya di bulan Juli. Akhirnya kita bisa menikmati hari Minggu lagi ya. Jadi buat teman-teman, selamat menikmati hari Minggunya. Biasanya kalau jam segini nih kalian apakah sudah bangun ataupun masih rebahan di kasur? Kalau gue jujur rebahan di kasur lah. Weekend tuh enaknya bangun siang gak sih? Iya kan? Enaknya tuh bangun siang, enaknya tuh nikmatin ya, dimana setiap hari harus bangun pagi. Weekend bisa ya bangun siang lah gitu kan. Karena emang karena emang suatu kenikmatan yang hakiki gak sih untuk bisa menikmati waktu istirahat yang panjang ya. Atau mungkin kalian sudah menerapi pola hidup sehat ya, mungkin dengan jalan kaki ataupun jogging di pagi hari ya. Karena kalau gue lihat nih di sekitar kantor juga RRI ada loh banyak yang jalan-jalan kecil, jalan-jalan sehat ya. Jadi buat kalian mungkin yang pingin banget menerapkan pola hidup sehat ya, bisa dicoba deh. Ayo gerak ya, ayo dorong kalian ya, diri kalian supaya bisa mencoba jalan sehat ya, jalan di pagi hari, karena emang enak banget udaranya. Kalau misalnya cuma di kamar doang tuh emang rasanya nyaman kan ya, gue juga tidak bisa memungkiri itu gitu kan. Tapi kalau misalnya kita coba juga gitu ya untuk jalan sehat di pagi hari ya, keluar gitu ya, ternyata enak juga gitu. Ternyata emang menyegarkan ya untuk jalan sehat di pagi hari, udaranya masih seger banget. Jadi mungkin teman-teman yang kalau misalnya gabut nih ya, hari ini gabut gitu, mungkin bisa dicoba ya dengan jalan sehat.

sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti

0: asam, sedangkan rapai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
1: Broadway RRI Bandar Lampung, teman

0: airnya makin naik nih. Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang apa?

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Julimart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

Iya, pagi-pagi jangan galau dulu ya, karena girl band favorit kita nih baru aja comeback nggak sih ya, 31 Juli yang lalu ya, baru 2 hari yang lalu berarti. Jadi Nona ini udah merilis single baru ya, judulnya Hong, sebagai karya terbaru menjelang peluncuran album perdana mereka tuh pada hari Jumat kemarin ya. Jadi lagu ini menjadi rilisan pra album yang diperkenalkan arah musikal sekaligus konsep utama album Island Girl ya. Single Hong ini dipastikan menjadi salah satu lagu dalam album Island Girl yang dijadwalkan meluncur nanti ya tanggal masih lama nih, tanggal 18 September 2026, ya masih sebulan lagi. Jadi album perdana itu memuat 15 lagu yang memperlihatkan identitas musik serta karakter khas grup tersebut. Maaf ya. Jadi dari Hong sendiri ini Nona mengambil inspirasi dari budaya transportasi yang lekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, yaitu angkot dan juga bus ya. Kalau gue lihat videonya sih, jadi lagu ini menggambarkan keramaian jalanan melalui berbagai elemen khas, termasuk suara klakson dari fenomena Om Telolet, Telolet Om ya, inilah pagi hari ya, yang semakin luas. Jadi pesan yang ingin sampaikan Nona adalah mengajak pendengar melihat kembali sisi menyenangkan dari pengalaman sederhana di jalan Indonesia ya. Unsur tersebut kemudian dipadukan dengan nuansa pop yang ceria sehingga terdengar ringan sekaligus mudah dinikmati. Karena benar sih, gue pun melihat videonya. Udah ada videonya gak sih? Harusnya udah ada kan ya. Emang amat sangat Indonesia banget ya, berber konsep yang menurut gue tuh cukup fresh gitu ya. Walaupun mereka ini awalnya tuh barat ya kalau menurut gue sih, tapi terus semakin kesini semakin melekat banget ke Indonesiaannya, dan apa ya, gue pun jadi seneng gitu sama mereka. Jadi